No panda gone guys, no bakuru ano piram zimu agere pasto na mar. Nika zomu no gopiram zimu agere pas ma ita zomu ni kona sakwana. Ba ita se aru pasta koko ari zanika tamuru ane zikuru pano. No panda kota re pasta wani pasta wata murama. Ko zomu kota murama pasta wama ita zomu ni kona sakwana. Ba ita nyara se ma zomu tupa mombe wame na nika tamu zomu. Keno kari nyama nika ta. Jadi tu dosa kamu kau makan so dosa ni kerja zomu kita dia cipu kita dosa zomu ni mana tahu nak cakap dia pun dah bil. Za. Imobecha likuwa zisayo.